0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham
1: Infinite.

0: mbeli nyangu emitwalo ebiri.
1: Aha.
0: Oluda lukutte n'omutwe n'obugere.
1: Tekinnemesa kujjaawo mukidda n'enkikima.
0: Jangu, jangu. Okusindikira boda?
1: Yanguwa! Yanguwa!
0: Okusindikira boda kyalonga.
1: Nedda sew. Nedda sew.
0: Gambye?
1: Ey.
0: Okusindikira boda gye kunona kuoli.
1: Nedda taata.
0: Ate mwenye kama oji sulewo.
1: Katisoke tuseme teme ndonge eno.
0: Ne baba. Ne baba.
1: Ncho.
0: Oli muzibu ngenja lirume ekiro.
1: Ekole che yefana neja.
0: Njale chiyo yekulu mieko.
1: Eya chilo. Enze chilo njale numa mba mpulira.
0: Mpe kulu mangako.
1: Tanche
0: siya kuno nyezu wamu na bieko.
1: Eche gulo nchidia leti nchidia bukedi.
0: Saro.
1: Wajisipu.
0: Tanche siya wamu na bieko. Nazi uta msaju.
1: Yadda wa. Yabula ne mkazi wata nadda.
0: Mkazi ya mbele. Hato hivyo mkazi mbesi maji ya langa. Na hiyo nda.
1: Hey.
0: Azamba tema ibulo.
1: Baba sinche dogambo tena hiyo.
0: Kwea gara.
1: Sina tagari yona.
0: Nanga sige wanku te kute.
1: Mbampari
0: ni watu wala tuwala.
1: Aha.
0: Jeno kasi jagula mbala kisi. Hati mdu wakuta anu.
1: Au.
0: Jempu morira.
1: Nazima.
0: Enako endala zonna. Angamba vila ngovela kuchoma azivela kutezio.
1: Aha.
0: Na hivyo zoku taa.
1: Jangu tugira wano.
0: Nila kajia neva nona. Nima teka mnu motoka ya agwe.
1: Ncho.
0: Nima atu wala kumu bala kiseka tijia gire ye mpai.
1: Newe tuli lao.
0: Nitule wali u esi. Ate wa amiti.
1: Nuriyango vlambu kumyeo.
0: Bonana abafa novera vira.
1: Gwala gwa.
0: Yau norude.
1: Aha.
0: Tudu anu kutanka. Round about winyinu wensinu.
1: Hey wow.
0: Kina kempite salongu waka jambia. Nagi tema tema tema tema mpuri da.
1: Aya baz.
0: Nesita jambu.
1: Ne wavawa. Nkugabye yu wa mzai tibe jinge yu.
0: Nda kongu soo mburi le jalo jo wa vana jo sivuka.
1: Hey!
0: Kumanda go kusungu nde.
1: Obusungu buku yitirite kwa buku yitirivu.
0: Sava wala.
1: Oli kumpi mpi hao. Ha! Fetua veri uli nda gwe. Bandai.
0: Kwa tuwa ita wengu mistaki.
1: Ha! Wafi.
0: Ndi mwana wengu ke wano chijonjo.
1: Oli wengu ke mchijonjo.
0: Awe katwe.
1: Hey!
0: Ono vigeri no vana, ono vigeri.
1: Ahuduka ho.
0: Omuntu ato duka na kuzata la jimu wa kwa zei.
1: Omukaza akunyiza no duka no de wamu.
0: Kwa kazi.
1: Kwa kona kwa tukende kumoro alelo ninemu yoka.
0: Kwa kona kwa number one.
1: Ezebo.
0: Tande chili suwe ya yu. Ape mukamori.
1: Ncho.
0: Salongo super DJ Uganda.
1: Dobi
0: kesele kita. Namichara wange Jackie ni Muchida. Na maji mongo. Eche maivu na vudo vali waki. Malamu na mwa uwa yuri.
1: Hey, na watu mai mchala uwa ali. Kantu vile kwa mchala uwa ali. Techiba inacho mchala uwa jo uwa ali. Hello.
0: Demo.
1: What is up? Ezebo.
0: Ogamo dana.
1: Niki amgana ngogamo chasebo.
0: Atoto anguzeka. Ore pole biza seza.
1: Hey wow.
0: Hey odadde ne watu banaye. Kagala naji gamo.
1: Kadde kunna ngenda kudda. Tugenda kudda mu gomusanvu. Tugenda ku Mamiz Sport tuina yo the best of DJ Shafiki Pro okunsalawo. Kati ogwo musanvu zigena kube nakusomwe zigenda zigamba ningo ogwo musanvu ngena kuba omutaba
0: eh hey. Ni fedore omi de nawe
1: hey, wow
0: atubaline
1: we wow
0: tukube
1: aya basi ndabila bali kapa ndagwe dida dida dida dida sengo Davidi sengo Davidi ogambo cha mnywanyi kati oliwa hello.
2: Hello.
1: What's up?
2: Jibali.
1: Nkari nawe jibali ko.
2: kakati omeli ke kamenya migo wendi nkumbu te yonge za radio
1: dala dala
2: chakavi mwana kwetuli
1: mkale mkana ngobale kubela ko
2: kari kari
1: mkale sebo mwale kundi jisa ulia mwetula dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala